Iya sobat, 96,6 Radio nih Bojonegoro. Balik lagi di IG Informasi Pagi sobat ya, dan selamat bergabung buat semua sobat-sobatku sambil beraktivitas di pagi hari ini. Sambil juga simak informasi yang Bella sampaikan dan juga nikmati komposisi-komposisi yang Bella hadirkan sobat. Nah selanjutnya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang mengapa phishing ini mudah dipercaya sampai menimbulkan korban penipuan dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekarang Bella mau bahas dulu adalah jenis-jenis phishing sobat. Nah jadi phishing ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang melalui email saja, akan tetapi modus phishing juga bisa muncul lewat berbagai saluran komunikasi, mulai dari pesan singkat ke media sosial atau situs website. Nah, jadi ada 6 jenis phishing, kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk yang pertama adalah email phishing sobat. Jadi email phishing ini dilakukan dengan mengirim email palsu yang mengatasnamakan organisasi atau layanan tertentu. Nah, isi pesannya bisa berupa pemberitahuan atau notifikasi ataupun juga tawaran hadiah atau bonus, terus informasi lain yang mendorong penerima untuk membuka tautan dan juga memberikan data. Biasanya pesan broadcasting kayak gitu ya, pesan yang terlihat menggiurkan, kalimat-kalimatnya itu menarik, lalu juga ada linknya. Nah, linknya ini menarik untuk kita klik sobat, atau menarik untuk kita mengunjungi tautan tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut, ini biasanya kayak disuruh ngisi email, data pribadi, masukin nomor KK, terus juga NIK dan lain sebagainya. Selanjutnya ada spear phishing. Nah, spear phishing ini merupakan phishing yang ditujukan kepada korban tertentu. Jadi pelaku biasanya mencari informasi mengenai calon korban terlebih dahulu, lalu kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat pesan yang lebih meyakinkan. Jadi para pelaku penipuan ini juga niatnya tuh niat banget gitu ya, mencari tahu nama kita, nama lengkap, nama kecil, terus juga alamat rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika menipu agar terlihat meyakinkan seolah-olah itu adalah orang yang kita kenal. Selanjutnya adalah walling phishing sobat. Jadi walling ini menyasar orang yang memiliki posisi penting dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan atau suatu dalam pemerintahan gitu ya, seperti menyasar ke pejabat, direktur, manajer atau CEO gitu. Jadi fokusnya adalah menyasar ke orang-orang yang memiliki posisi penting atau yang memiliki jabatan. Yang keempat adalah smishing dan juga phishing. Nah, smishing ini merupakan penipuan online yang dilakukan melalui pesan singkat atau biasanya SMS atau WhatsApp gitu ya. Kalau sekarang mungkin SMS sudah jarang-jarang sobat ya, tidak seperti dulu. Lebih seringnya juga penipuan sekarang lewat WhatsApp lebih banyak gitu ya. Selanjutnya, phishing ini juga bisa menggunakan cara melalui panggilan telepon untuk mengelabui si korban. Jadi pelaku biasanya mengaku sebagai pihak atau institusi resmi. Untuk yang nomor 5 adalah social media phishing sobat. Jadi modus ini dilakukan melalui media sosial. Jadi pelaku bisa membuat profil atau unggahan palsu yang kemudian mengarahkan pengguna si di tautan atau di link tertentu atau meminta informasi pribadi. Dan yang nomor 6 adalah web phishing. Web phishing ini menggunakan situs palsu yang dibuat menyerupai website resmi. Jadi nama domain yang digunakan juga bisa dibuat mirip dengan domain asli. Nah, teknik penyamaran alamat domain tersebut juga dikenal sebagai domain spoofing, sobat ya. Jadi namanya adalah domain spoofing. Dan itu dibuat terlihat seperti situs resmi dari pemerintahan ataupun situs resmi dari instansi-instansi tertentu gitu ya, terlihat sangat-sangat meyakinkan. Jadi
Hal tersebut juga memerlukan kehati-hatian kita dalam bermedia sosial gitu ya. Oke. Nanti Bella akan bahas lebih lanjut tanda-tanda phishing yang perlu diwaspadai. Tetap rapat selalu di Radio Nih Bojonegoro 96,6 Bas FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

sobat. Masih barengan Bella Puspa ya di 96.6 Radio New Jenegoro. Edisi siar hari apa nih? Hari Rabu ya, 2 September 2026. Dengan pembahasan kita adalah tentang phishing. Nah, phishing ini merupakan salah satu bentuk penipuan digital atau penipuan online yang memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan informasi pribadi. Jadi, pelaku biasanya menyamar sebagai pihak yang dikenal atau institusi resmi, sobat. Kalau tadi kita sudah sempat bahas pengertian phishing lebih lanjut, terus juga mengapa phishing ini mudah dipercaya sampai menimbulkan korban penipuan gitu ya. Terus tadi kita juga udah bicara tentang jenis-jenis phishing, dan selanjutnya Bella mau bahas dulu tentang tanda-tanda phishing yang perlu diwaspadai. Jadi pesan atau email phishing ini sering dibuat menyerupai komunikasi resmi agar terlihat meyakinkan, sobat. Meski begitu, ada sejumlah tanda yang bisa diperhatikan untuk mengenali modus tersebut sebelum terlanjur mengklik tautan atau mengklik link yang dibagikan itu tadi, atau juga memberikan informasi pribadi, sobat. Untuk yang pertama adalah biasanya ini menggunakan bahasa yang mendesak, sobat. Jadi pesan ini meminta penerima segera melakukan sesuatu atau mengancam adanya konsekuensi jika permintaannya ini tidak dipenuhi. Contohnya, akun tersebut akan ditangguhkan atau dihapus, kayak gitu ya. Pokoknya harus segera gitu ya. Nah, selanjutnya alamat pengiriman ini mencurigakan. Jadi periksa alamat email ataupun juga nomor telepon atau profil pengirim. Alamat yang tidak sesuai dengan institusi yang mengaku mengirimkan pesan ini juga patut dicurigai. Atau biasanya kita kalau ada nomor asing yang menghubungi kita, biasanya kita juga bisa cek di get kontak gitu. Tapi ada beberapa nomor yang bahkan di privasi, sobat. Jadi kita tidak bisa tahu itu nomor milik siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya juga bisa meminta informasi pribadi. Nah, kita bisa mewaspadai pesan yang meminta username ataupun juga password, terus nomor identitas, informasi rekening atau data kartu kredit dan lain sebagainya yang menyangkut informasi pribadi kita. Yang keempat adalah banyak kesalahan ejaan atau tata bahasa ya. Jadi pesan dengan kesalahan ejaan atau kayak salah ketik gitu, ataupun juga salah huruf ataupun tata bahasa yang tidak lazim, ini juga bisa menjadi salah satu tanda adanya upaya phishing, sobat. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan ketelitian kita gitu ya, ataupun membutuhkan kejelian dalam memeriksa suatu pesan yang kita terima dari nomor yang tidak kita kenal. Untuk yang nomor 5 adalah tautan atau lampiran ini mencurigakan. Jadi jangan sembarangan membuka tautan atau mengklik link maupun sebuah lampiran ataupun juga dokumen ataupun sebuah kayak file yang harus diunduh dari pengirim yang tidak dikenal. Sebelum mengklik sebuah tautan itu tadi, bisa periksa terlebih dahulu alamat tujuan sebenarnya, sobat ya. Jadi kita bisa cari tahu informasi dulu mungkin di bawah Google ataupun juga searching. Nah, di situ sudah banyak sekali informasi mengenai penipuan digital atau penipuan lewat online. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 6, ini menggunakan salam yang terlalu umum. Jadi pesan phishing ini biasanya menggunakan sapaan seperti pelanggan yang terhormat, terus bla bla bla bla bla gitu ya, tanpa menyebut nama penerima, tanpa menyebut nama kita. Yang nomor 7, ini menawarkan sesuatu yang terlalu menggiurkan gitu ya, berupa hadiah, undian, bonus, diskon atau keuntungan besar yang datang secara tiba-tiba yang perlu kita periksa terlebih dahulu. Atau terutama jika penerima ini diminta mengklik tautan ataupun juga memberikan data atau memasukkan nomor NIK, nomor KK dan lain sebagainya, sobat.

0: Lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

yang telah merelakanmu, sobat ya. Satu komposisi dari Seventeen ini rilis, bisa request di Lapopinia Lagu Pop Indonesia setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 12 sampai di jam 3 sore, sobat. Oke deh, kita balik lagi ke laptop ya. Jadi terkait tadi tentang phishing, terakhir tadi Bella bahas adalah tanda-tanda phishing yang perlu diwaspadai, mulai dari menggunakan bahasa yang mendesak, terus alamat pengirim ini juga patut dicurigai, meminta informasi pribadi, lalu juga banyak kesalahan ejaan ataupun salah ketik atau tata bahasa, terus juga tautan ataupun lampiran yang mencurigakan, serta menggunakan salam yang terlalu umum seperti pelanggan yang terhormat bla bla bla seperti itu. Dan lanjutnya adalah menawarkan sesuatu yang terlalu menggiurkan, sobat, termasuk hadiah, undian, diskon, bonus, atau keuntungan besar, kayak selamat Anda mendapatkan 5 miliar, kayak gitu. Nah, selanjutnya Bella mau bahas adalah bagaimana cara menghindari phishing ini. Nah, resiko menjadi korban phishing ini bisa dikurangi dengan lebih berhati-hati saat menerima pesan, saat membuka tautan, saat mengklik link, ataupun saat memberikan informasi pribadi, sobat. Namun, tidak usah khawatir, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan data dan juga keamanan akun. Yang pertama adalah kita bisa periksa pengirim ya. Jadi jangan langsung mempercayai email atau pesan yang hanya karena menggunakan nama, logo, atau identitas institusi tertentu, atau ngakunya dari pemerintah, atau

alamat tujuan. Perhatikan juga jika domain ini berbeda dari website resmi ataupun juga terdapat kesalahan penulisan pada alamatnya. Pokoknya kalau ada link jangan langsung diklik. Kalau ada file atau lampiran ini juga jangan dengan gampangnya kita mengunduh. Yang ketiga, jangan memberikan data pribadi sembarangan sobat. Jadi bisa dihindari membagikan informasi seperti alamat rumah, tanggal lahir, terus juga data kesehatan, terus informasi keuangan di ruang publik. Nah, informasi yang tersedia di internet ini bisa dimanfaatkan pelaku untuk membuat penipuan yang lebih meyakinkan. Dan kejadian-kejadian seperti ini sudah banyak contoh kasusnya sobat. Dan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan data dan juga akun yang selanjutnya akan Bella sampaikan setelah yang satu ini. Tetap rapat selalu 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya sobat, masih di perjalanan IG Informasi Pagi yang bikin happy, edisi siar hari Rabu 2 September 2026. Masih semangat selalu ya barengan 96,6 Radio nih Bojonegoro. Oke sobat, kita kembali lagi ke laptop. Tentang pembahasan kita hari ini adalah cara menghindari phishing. Yang pertama tadi kita bisa mencoba langkah-langkah sederhana seperti memeriksa alamat pengirim, terus juga periksa tautan sebelum mengklik. Ini dalam artian memeriksa alamat email ya. Nah selanjutnya juga jangan langsung memberikan data pribadi secara sembarangan, dan jangan mudah percaya hadiah atau ketika ada undian gitu. Nah jika menerima informasi mengenai hadiah atau undian dari sumber yang tidak dikenal, ini juga jangan terburu-buru mengikuti instruksi yang diberikan si pemberi pesan itu tadi ya. Jadi bisa memeriksa terlebih dahulu melalui saluran resmi. Dan nomor 5 adalah blokir, dan bisa laporkan akun yang mencurigakan. Karena akun yang mengaku sebagai petugas bank dari instansi, dari pemerintahan ataupun juga pihak tertentu, ini bisa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, dan juga bisa langsung kita blokir dan dilaporkan melalui lihat spam kayak gitu. Nah itu juga bisa langsung kita blokir, supaya apa? Supaya aman sobat ya. Dan selanjutnya bisa aktifkan bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor. Jadi kalau di WhatsApp itu ada yang namanya two factor authentication atau autentikasi dua faktor yang memberikan lapisan keamanan tambahan. Nah selain kata sandi, pengguna juga perlu melakukan verifikasi kedua, misalkan menggunakan kode dari ponsel atau biometrik, atau biasanya kalau kita mau buka handphone kan biasanya ada kayak kata sandi gitu ya. Terus juga ada yang jenisnya jenis pola, kita menggambarkan pola kayak gitu. Atau ada juga kalau handphonenya Bella pakai kayak ini apa namanya, yang sensor wajah sobat. Jadi hanya bisa kebuka kalau kamera yang di atas tuh, yang di depan itu melihat wajahnya Bella. Kalau enggak bisa gitu ya. Biasanya kalau yang cuman pola, terus kayak kata sandi yang password angka kayak gitu tuh masih bisa ditebak gitu ya. Nah selanjutnya adalah juga bisa memperbarui perangkat dan aplikasi. Nah pastikan sistem informasi ataupun juga sistem operasi atau juga aplikasi serta perangkat lunak keamanan diperbarui secara berkala. Nah pembaruan ini bisa membantu meningkatkan menghadapi ancaman digital yang terbaru sobat, karena penipuan ini terus update gitu ya. Jadi handphone kita juga harus selalu di update gitu. Jadi supaya juga tidak ketinggalan teknologi yang satu ini.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita.
1: Gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong. Baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Balik lagi masih di IG informasi Pak Egi yang bikin happy sobat. Menit keberapa nih? Menit ke-40 ya, lepas dari jam 8 pagi. Sambil beliau lanjutkan juga karena waktunya juga udah mulai mepet gitu. Mepet sopo Mbak Pilio, mepet kilo waktunya mepet. Nah, selanjutnya selain bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor, ini Sobat Buzz FM juga bisa melakukan verifikasi melalui saluran resmi gitu ya. Jika menerima permintaan informasi pribadi ataupun yang berkaitan dengan keuangan, ini juga jangan menggunakan nomor atau tautan yang diberikan dalam pesan yang mencurigakan yang kita terima itu. Jadi kita juga bisa cross check gitu ya, dicari tahu kebenarannya, benar nggak sih ini dari institusi ini gitu, benar nggak nih akan ada bansos ini, benar nggak, dicari tahu dulu informasinya, jangan asal diklik sobat ya. Yang diklik apanya, link atau tautan yang dibagikan oleh pesan yang kita terima itu. Selanjutnya nomor 9, bisa menggunakan ini nih, kata sandi yang unik. Jadi simpan informasi login dengan hati-hati dan hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk menjaga akun kita gitu ya. Biasanya kalau paling mudah tuh kayak akun Facebook, Instagram tuh kata sandinya disamain biar nggak gampang lupa. Tapi itu juga sebenarnya agak sedikit beresiko gitu ya. Jadi kalau bisa dibikin kata sandi yang unik, kata sandi yang berbeda, kata sandi yang bisa kita ingat. Kalaupun kita orangnya itu gampang lupaan gitu ya, kita juga bisa mencatat mungkin di kertas atau di mana, ditaruh di rumah aja, nggak usah dibawa kemana-mana, takutnya itu tadi kertasnya jatuh dibaca orang, terus nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sobat. Nomor 10, ini bisa memperhatikan keamanan situs ya. Jadi bisa memperhatikan protokol pada alamat website sebelum memasukkan data dan juga sumber. Ini menyarankan pengguna mengakses website dengan protokol HTTPS sobat ya, kayak yang ada di link-link itu loh, atau yang ada di tautan. Untuk nomor berikutnya, ini kita juga bisa mewaspadai telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nah, jika menerima telepon dari pihak yang tidak dikenal, ini kalau bila sih biasanya takut ya untuk mengangkat. Tapi kalau nggak diangkat kok takutnya nanti penting gitu ya. Nah, solusinya adalah dengarkan dulu tujuan pembicaraan itu. Jadi kita dengerin dulu apa sih maksudnya telepon ini gitu. Nanti kalau misalkan kayak udah nggak beres nih, ya udah kita akhiri teleponnya, bisa langsung diblokir aja. Karena kalau ada telepon tidak dikenal, tidak kita angkat dulu, takutnya penting atau takutnya nanti siapa kayak gitu ya. Nah, jika penelpon meminta informasi pribadi atau yang berkaitan dengan sejumlah nominal, nah ini sebaiknya juga jangan langsung memenuhi permintaan tersebut. Karena phishing ini pada dasarnya memanfaatkan kepercayaan dan kelengahan pengguna. Nah, karena itu langkah sederhana seperti memeriksa identitas pengirim, terus juga mengecek alamat website, alamat email, ataupun juga nomor yang tiba-tiba menghubungi kita, nggak tahu asal usulnya dari mana. Nah, ini juga perlu kita cross check, dicari tahu ini siapa, dicari tahu kebenarannya dulu, dan bisa melakukan verifikasi melalui kanal resmi yang bisa membantu mencegah penyalahgunaan data.

Jadi sebelum mengklik tautan atau memberikan informasi pribadi, kita bisa meluangkan waktu untuk memastikan bahwa pesan tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan gitu ya. Karena semakin teliti pengguna memeriksa sebuah pesan, itu juga semakin kecil peluang pelaku penipuan online atau penipuan digital atau pelaku phishing ini berhasil mendapatkan data yang mereka incar, sobat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, usai sudah kebersamaan kita di IG ya, informasi pagi yang bikin happy. Tadi 3 jam full kita bahas tentang phishing. Semoga kita juga terhindar dari yang namanya phishing atau penipuan online atau penipuan digital dan lain sebagainya. Soalnya zaman sekarang juga ini ya, penipuan ini modelnya macem-macem. Wakeh, iso ngono iso ngene. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita dalam bermedia sosial gitu ya. Okay, Bella pamit sobat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tetap semangat. Salam sehat. Sampai jumpa dan bye bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor ini jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar, ini yang alkalin ya?
1: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Segernya Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!

Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked lips

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat, yang aman dan pasti langsing.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: Can I hear that one more time? One more time. Please.
1: One more time.
0: Please.
1: One more time. One more time. One more time. Let me see if I can start on beat. One more time. One more time.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Pil dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin

0: wangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin...

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Nita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Bass FM. 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Selamat siang sobat, hadir kembali ya Elvi di ruang dengar Anda. Tentu saja bersama lagu pop Indonesia edisi siar pada hari Rabu tepatnya 2 September 2026. Sampai tuntas nanti untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3.
3: Ini gambar kita, ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu. Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit,

0: naik lagi. Bahaya. Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.

0: Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
9: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Baik, masih dipanjalawaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jatah Bojonegoro, menit ke-50 lepas dari jam 12 pada siang kali ini. Selamat siang untuk sobat tercinta yang ingin merapat, juga saya persilahkan 809 ya. Terima kasih untuk sobat pada siang kali ini, di mana panjenengan-panjenengan sedaya juga sudah sibuk melaksanakan aktivitas sembari makan siang, sembari sambil mendengarkan 96,6 Bass FM. Ya, ada yang tanya, Mbak, pasar Kota Bojonegoro itu kapan ya mulai digunakan untuk aktivitas jual dan juga jual beli gitu pastinya ya. Ya sabar dong, nanti juga pasti akan ada informasi, karena sekarang juga masih proses pembangunan juga gitu loh sobat ya. Ya, mudah-mudahan juga laris manis dagangannya untuk panjenengan yang sekarang lagi berjualan ya. Ada juga yang sudah pulang tadi, agak awal pulangnya karena sudah laris manis, alhamdulillah. Rata-rata pada laris manis katanya, karena sekarang juga tanggal muda gitu ya. Mudanya itu, tanggalnya itu muda banget. Ya udah sobat, bersama 96,6 FM Radio Bojonegoro, tentu saja masih bersama lagu kesayangan kita di lagu pop Indonesia. Elvi menemani Anda sampai tuntas nanti ya, di jam 3 pastinya ya. Jadi silakan, masih saya tunggu dong untuk gabungannya. Ini sambil beraktivitas ya, saya juga akan menghadirkan sebuah lagu spesial untuk Anda semuanya. Oh ya, untuk informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro, sangat cerah ceria banget gitu pastinya. Luar biasa sekali, dan yang pasti sangat mendukung sekali aktivitas kita. Dan bersama 96,6 Bass FM, ada Posesif ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah,

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tengah Anda simak Lalu Pop Indonesia dari 9,6.

Baik, bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jenegoro ya. Sobat Bas FM, pada siang kali ini tentu saja ada beberapa tipsnya ya, spesial untuk sobat. Kalau tipsnya kali ini sobat ya, ini tentang mengatasi anak yang suka manja kayak gitu. Jadi bagaimana sih cara mengatasi anak yang manja? Nah, padahal usianya itu sudah dewasa gitu loh sobat. Kalau anak sudah dewasa tapi masih sangat manja, ini biasanya perlu diubah bukan kasih sayang ya, melainkan batasan dan tanggung jawabnya. Tetap sayang, tetapi jangan selalu mengambil alih masalahnya kayak gitu. Jadi beberapa cara yang bisa dicoba, ini bedakan membantu dan memanjakan ya. Bantu ketika memang diperlukan, tetapi jangan mengerjakan sesuatu yang sebenarnya mampu dia lakukan sendiri. Dan berikan tanggung jawab yang jelas. Biasanya mengurus kebutuhan pribadi, pekerjaan rumah tertentu, keuangan atau urusan administratifnya sendiri kayak gitu. Jangan langsung memenuhi setiap permintaan ya. Kalau dia berkata tolong lakukan ini, coba jawab kamu sebenarnya bisa mengerjakannya sendiri. Coba dulu, kalau benar-benar kesulitan baru ya nanti dibantu kayak gitu. Konsisten pastinya ya. Kalau hari ini membuat aturan tetapi besok kembali menuruti semua keinginannya, perubahan itu juga akan tertangis kayak itu kan, kasihan gitu loh sahabat ya. Tapi yang namanya orang tua juga pastinya harus melatih agar si anak juga bisa hidup mandiri kayak gitu. Dan yang pasti jangan merasa bersalah ketika mengatakan tidak ya, karena menolak permintaan yang tidak wajar bukan berarti berhenti menyayangi anak kayak gitu. Hargai usaha kecilnya ketika dia mulai mandiri, berikan apresiasi daripada terus mengkritik kayak gitu. Iya, selamat siang menjelang sore, ngopi Mbak Elvi. Bu Win, saya juga lagi bawa kopi nih.

Semanggi. Thank you Mas Ale, Bu Amber dari Kelas Kali Tidur juga terima kasih sudah bergabung ya bersama 96,6 Mas FM Radio Nebojonegoro. Merayu Tuhan bersama Trisuaka.

0: formulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
0: Inti jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Oke, masih di Banjarmasin, kawasan Jalan MTR Yonojeta Bojonegoro. Kalau memang ada beberapa penyebab ya, kenapa sih anak bisa jadi wanja, itu pasti juga berasal dari lingkungan gitu loh ya. Kenapa bisa jadi manja? Ya biasanya karena beberapa hal yang mungkin pertama ini anaknya selalu diturutin kayak gitu. Jadi anak tuh belajar bahwa merengek atau menangis bisa membuat keinginannya terpenuhi gitu. Kurang diberi kesempatan mandiri, terlalu sering dibantu, membuat anak terbiasa bergantung ya. Kemudian mencari perhatian, kadang sikap manja ini muncul karena anak merasa kurang mendapatkan perhatian tersebut. Nah, sedang lelah, lapar, sakit atau stres ini biasanya lebih rewel ya, karena ingin terus dekat dengan orang tua kayak gitu. Mungkin karena fase perkembangan juga pada usia tertentu ingin ditemani dan dibantu, itu memang normal ya. Pola asuh yang tidak konsisten ini misalnya kadang dilarang, tetapi di lain waktu dituruti setelah anak merengek kayak gitu. Manja tidak selalu berarti buruk ya. Yang penting adalah mengajarkan anak meminta sesuatu dengan cara yang baik, sekaligus tetap memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anak. Masih bersama 96,6 Bas FM Radio Ini Bojonegoro. Elvi masih siap menemani dan setia sekali ya. Pastinya sampai tuntas di jam 3.

0: Lemon madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Baik sobat ya, terima kasih atas kebersamaannya. Ini saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Aryono Jeta Bojonegoro, Elvi pamit dulu ya. Selamat sore, terima kasih dan permisi. Dadah.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 2 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Kodim 0813 Bojonegoro pasok ribuan liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Pemkab Bojonegoro percantik wajah kota dan siapkan RTH. Selama Januari hingga Agustus tercatat 338 kebakaran terjadi di Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro mendistribusikan 24.000 liter air bersih ke 3 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Senin 31 Agustus lalu. Penyaluran ini dilakukan untuk menanggulangi krisis air bersih yang dialami warga akibat puncak musim kemarau. Tiga wilayah yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih meliputi Desa Gamongan di Kecamatan Tambak Rejo, Desa Leran di Kecamatan Kalitidu, dan di Dusun Sembung Rejo, Desa Sumberjo Kidul, Kecamatan Sukosewu. Masing-masing lokasi menerima pasokan air bersih menggunakan truk tangki berkapasitas 8.000 liter. Koordinator pendistribusian air bersih Kodim 0813 Bojonegoro Kapten Infantri Surahmat menyatakan aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk sinergi TNI Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaan. Di lokasi penyaluran Dusun Gamongan RT2 RW3, pendistribusian air dikawal langsung oleh Bapinsa Koramil 14, Tambak Rejo, Sertu Hudi Waluyo, bersama dengan perangkat desa setempat guna memastikan proses pembagian berjalan dengan tertib. Kodim 0813 Bojonegoro berkomitmen untuk terus menyisir dan juga menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik pemukiman lain di wilayah Bojonegoro yang masih terdampak kekeringan parah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercantik wajah kota sekaligus menyediakan ruang publik yang nyaman dengan menyiapkan dua ruang terbuka hijau atau RTH baru, yakni Taman Migas dan juga Taman Halte. Rencana pembangunan ini dibahas langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah dan jajarannya saat mengkaji paparan draft desain pada Senin lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Lulu Alifah merinci Taman Migas di Jalan Hos Cokroaminoto akan dibangun di atas lahan seluas 1031 meter persegi dengan konsep penunjang bundaran air mancur jetak yang dilengkapi area komunal, sarana olahraga, toilet, serta lahan parkir. Sementara itu, Taman Halte di Jalan Jaksa Agung Suprapto seluas 851 meter persegi dirancang khusus memiliki fasilitas playground yang ramah anak. Kehadiran fasilitas publik ini melengkapi komitmen Pemkab yang sebelumnya juga telah membangun 5 taman di titik perbatasan wilayah, yakni di Gondang Nganjuk, Margomulyo Ngawi, Kedungan Lamongan, Padangan Cepu, dan juga Borno Babat. Penambahan RTH secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekosistem perkotaan serta menghadirkan ruang rekreasi yang aman, murah, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 338 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran terbanyak terjadi pada kategori lahan atau pekarangan, yakni mencapai 164 kejadian. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus mengatakan, untuk kebakaran rumah tercatat sebanyak 33 kejadian dengan penyebab utama konsleting listrik. Sedangkan kebakaran lahan umumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan atau tidak diawasi hingga api benar-benar padam. Dengan tingginya angka kejadian kebakaran tersebut, maka kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah bertambahnya kasus kebakaran selama musim kemarau. Pendengar, demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro, selamat sore.
1: Demikian tadi, kilas. Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Yes, malam kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Selamat sore semuanya ya. Dian Wijaya yang muncul sore ini ya sobat di Dangdut Koplomania. Seperti biasa kebersamaan kita hingga di jam 6 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Seperti biasa juga 08 11 305 2966, yang pengen gabungan boleh ya di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya ya 88 5809 ya. Yang pastinya untuk sobat yang sore hari ini, wah sudah leyeh-leyeh penat tenang, apalagi tadi sudah mengukir mimpi-mimpi indah, sekarang baru terbangun tangi-tangi oleh rezeki, alhamdulillah. Bu Win ya, mantap luar biasa, berbobot cantik, biasanya dengan lesu, lapar itu ya, ladala. Sudah disiapin berkatnya, menguk-menguk jaluk di lang entek no. Ya wis Bu Win, di sore hari ini ya, yang udah layak-layak penatenan, ya wis dinikmati berkatnya. Berkat itu meskipun kadang cuma apa ini namanya nasi sama mie aja atau sama jangan tempe aja, itu rasanya enak mantep luar biasa sobat ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena didongani itu tadi ya. Jadi benar-benar enak untuk dinikmati, apalagi nek berkate wong suwan. Biasanya kalau wong suwan kan nenek jangane jangan tewel utawa jangan bonceng. Wah, dipangan wis sego tok, entek segone entek langsung sak bungkus-bungkuse. Mantep luar biasa. Waduh, beli Bu Win mah mah enak tenan. Sayangi panggone adoh ning kono. Panggone nedek ngono ya langsung tak parani pisan gitu ya. Penyiar jan pengen mangan berkat kok malah dipameri ya. Oke. Ya wis, untuk sobat Bas kebetulan yang mungkin hari ini juga lagi bikin berkatan ya, karena kebetulan mungkin kan ini kan masih dalam suasana mulutan gitu ya. Biasanya bikin berkatan dibagikan ke tetangga boleh, atau biasanya dibawa ke musola atau ke masjid gitu ya, untuk acara pengajian atau acara selawatan bersama gitu. Ya wis, sambil mempersiapkan segala sesuatunya, sambil tetap bergabung di 96,6 Bas FM Radio ini Bojonegoro. Lagi tapi jenis acara apa nu Bu Win kalau berkata kayak gini? Maksudnya acara ngantenan, acara sunatan, atau acara apa, atau tironan gitu ya? Ya wis lah, selamat dinikmati, membawa berkah, membawa barokah gitu lah. Oh nek baik yang baru lahir itu ya, kalau bayu lahir ki obrokoan. Nah

brokoan. Biasanya nek brokoan kuwi ada urap-urapannya. Wah, ya seger enak tenan. Tapi kalau selapan dan lah sampai satu tahun gitu, itu jajannya yang macam-macam ya, karena jajannya itu biasanya yang nggak biasa gitu ya, soalnya ada yang namanya iwel-iwel, ada yang namanya lepet, ada yang namanya kupat, terus ada yang namanya jada. Wis to enak, pokoknya enak enak enak tenan. Sayangnya yoga enek gitu ya. Ya pasti sore hari ini pokoknya yang punya gawe sama bas, entah punya gawe apapun itu, bahkan mungkin hari ini lagi akikoh putra-putrinya atau mengakikoi diri sendiri, ya yes, pokoknya lancar semuanya ya, barokah, dan apa yang dicita-citakan bisa diraih, bisa diwujudkan, pokoknya dimudahkan semuanya ya, dan yang penting sehat, itu dia. Oke, dikasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari Krimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, mancer di Bojonegoro.

Yang semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro sobat ya. Lala Cangkung, Laila, Laila, Laila, ada yang lagi dengerin saya sore hari ini Laila. Selamat sore aja ya. Yang pasnya di kesempatan kali ini untuk sobat yang baru merapat, baru bergabung ya, sama sore aja. Mungkin juga baru selesai dari aktivitas jam 4 ini ya, jam 4 lebih 15 menit. Mungkin baru selesai atau juga persiapan untuk menyelesaikan rutinitas. Oke. Sambil mempersiapkan segalanya, tetap merapat di semalam kemana berada di Bojonegoro ya. Sore hari ini, kalau memang ada di antara sobat juga sedang menikmati makan sore. Makan sore ya, karena kadang itu ada yang lagi dalam program-program diet dan lain sebagainya. Kadang itu makannya tuh malah gak teratur. Kadang makan, kadang enggak, malah kadang lapar gitu ya. Jadi jam berapapun terus pengennya juga makan gitu ya. Nah, ini dia yang menjadi salah kaprah ya Sobat Bas. Ini khususnya yang lagi dalam program diet tapi kok gagal terus gitu ya. Padahal ya gak makan gitu, makannya kadang-kadang. Nah ini dia, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang ini diabaikan dan ternyata bisa membuat diet menjadi gagal dan lemak menjadi membandel hilang. Nah, apa itu Sobat Bas? Coba ya kita cek artikelnya untuk Sobat Bas khususnya ya, yang mungkin hari ini atau dari kemarin-kemarin sedang berupaya untuk menurunkan berat badan. Seringkali hanya berfokus pada pembatasan asupan kalori harian, padahal pola hidup dan kebiasaan sehari-hari memegang peranan kunci yang kerap menentukan keberhasilan program diet seseorang, sobat ya. Dikutip dari Hindustan Times, ahli nutrisi asal India, Sudiksa, ini mengatakan bahwa tumpukan lemak terutama di area perut dan pinggul wanita tidak selalu dipicu oleh kalori makanan, melainkan akibat gangguan hormon, stres, serta kebiasaan harian yang menempatkan tubuh dalam mode penyimpanan lemak. Dan ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele namun dapat menghambat penurunan berat badan. Yang pertama adalah melewatkan waktu makan. Membiarkan perut kosong terlalu lama, ini justru memicu kenaikan hormon kortisol dan membuat tubuh masuk ke mode bertahan hidup, sehingga lemak tersimpan di perut sebagai perlindungan. Kemudian tidur di atas jam 12 malam. Nah, ini yang suka sekali kebiasaan begadang ya. Karena kata Bang Haji kan kalau gak ada perlunya gak usah begadang ya. Kebiasaan begadang ini mengganggu ritme sirkadian tubuh dan memperlambat kinerja hormon pembakar lemak seperti leptin dan tiroid. Jadi yang suka tidur malam di atas jam 12, mungkin kalau emang Anda juga lagi dalam program diet ya, jangan dilakukan ya. Paling tidak jam 9, jam 10 sudah mapan gitu ya. Kemudian ada stres kronis. Kadar stres mental yang tinggi ini juga bisa meningkatkan kortisol secara fisik, di mana lokasi utama penyimpanan lemak akibat kortisol berada di area perut Sobat Pas ya. Jadi susah banget untuk dihilangkan. Kemudian mengmil aja gak apa-apa, jangan salah ya. Olahan kemasan seperti granola, protein bar hingga biskuit diet ini kerap mengandung gula tersembunyi yang dapat melonjakkan kadar insulin. Jadi gak bagus. Kalau emang pengen nyemil ya nyemil yang bagus-bagus ya, buah-buahan itu yang alami gitu ya. Atau mungkin makanan ringan yang memang benar-benar buatan sendiri gitu ya. Kemudian sobat, kurang menenangkan sistem saraf. Jika saraf vagus tidak pernah diberi waktu untuk tenang, tubuh enggan melepaskan cadangan lemak yang tersimpan meski pola makan sudah dijaga ketat. Jadi pastikan sobat Bas ya, tubuh kita ini tidak keras kepala. Ini nanti bisa membantu menyeimbangkan hormon dan mengoptimalkan proses pembakaran lemak. Jadi yang lagi dalam program diet, wis gak usah stres-stres nemen, diet ora dadi-dadi. Karena pikiran yang stres itu malah memicu kita gak bisa, programnya diet itu gak bisa berjalan lancar gitu loh, malah gagal. Jadi sing tenang ya.
Jadi yang lagi dalam program diet sing tenang, nek emang urung ada hasil gitu ya. Pak Ali, selamat sore Pak Ali. Sore hari ini sudah ngopi hitam. Saya sudah dipamerin ngopi hitam sore hari ini, seger banget, mantep banget ya. Jadi pengen saya. Sayang sekali enggak ada ini di sini ya. Walaupun ada harus nyebrang belinya di seberang sana, tapi malas mlaku. Ya wis meneng ae. Delok foto ae. Oke Pak Ale ya, selamat diseruput kopi hitamnya sore hari ini. Sambil tetap dengerin Semalam Kemana Pas Radio nih Bojonegoro ya. Bu Win, Bu Win. Ya wis lah nek ngono ya. Wis gak apa-apa ya, lemunda serapopo, sementing sehat. Itu dia ya. Apalagi kalau sudah punya ayang beb-beb yang sayang banget gitu, wis gak usah diet-dietan ya. Mundak marai stres tambahan. Oke, coba saya kasih lagu hujan. Siapa tahu hujannya mau datang menyapa ya. Karena saya kangen banget, rindu banget sama yang namanya hujan. Bener-bener sama sekali gak ada gitu ya. Sama sekali gak mewarnai belas selama musim kemarau ini. Mudah-mudahan aroma-aroma atau bau-baunya kan datang hujan, biar turun, biar jadi seger, biar jadi adem gitu ya.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif.
3: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Masih di Dangdut Kopomania sore hari ini ya. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. Ya, tetap setia. Selamat sore ada Pak Ale, Bu Winnya. Selamat sore, tetap setia hingga tuntas nanti. Ada Tante Salina juga di kawasan Pacu. Selamat sore, Bu Ambar. Mudah-mudahan sore hari ini juga tetap dengerin gitu ya. Dan Bunda Inung juga sore. Ada juga Pak Agung, ada juga Pak Bong di Gang Kandam semuanya. Selamat sore ya. Di Tanjung Harjo ada Mas Fatoni, ada Mas Andika, ada Mas Lucky. Semuanya juga selamat sore. Selamat mendengarkan Semalam Kemana Bahas FM Radio Bojonegoro ya. Di sore hari ini masih bareng Dian Wijaya pastinya hingga tuntas nanti.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting sehari?
1: Baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropika Sam-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropika Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropika Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu

0: jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air.

menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesempatan pasifem. Monggo ngelancer di Bojonegoro.

Kembali dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di Dangdut Koplomania sore hari ini kita masuk sesi yang terakhir ya. Masih bareng Dian Wijaya. Enggak jam 6 nanti kebersamaan kita. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro. Yang lagi viral-viral, yang masih hangat-hangat ya, Negoro Angin. Kita dengerin aja lagi, tetap di Dangdut Koplo Mania.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman, yang penting

kaum muslim dan muslimah yang bersiap-siap ya untuk ke masjid ataupun ke musola jelangkan ibadah sholat maghrib sambil menunggu azan maghrib tiba, jika tetap merapat ya hanya di Semalam Kemalam Pas FM Radio Nipo Jonegoro sore hari ini ya, masih bareng Dian Wijaya, tebang Trisno dulu dihadirkan.

0: Sayang, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
8: Nitasan, biar langsing.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukan hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: kita liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Atraksi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan go ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Blast FM. Kata hari ini.

0: Ih, iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan. Sinyal menjanjikan, udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Milih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.

0: Ngopi.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi kem dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngajar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Atas Angin. Adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman

Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi atas angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar atas angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Lajeng dalu kadang Bas FM mboten kraos menika tapu songo langkung 27 menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah lodhangaken wekdal anglaluri budaya Jawi lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Wilujeng dalu Pak Kamit adalah Bunda Tasmira ingkang wonten dan kentong trucuk matur nuwun sanget dalu punika tansah setya tuhu nyawiji lumantar radio Bas FM. Kalau dengan dalu punika Pak Kami tatur pambagyo wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Lan sumangga selajengipun punika ugi mboten kanten praturaken dumateng Bu Yambar dalah Bapak Yambar widalemen tenala dan kali pangkal tidu Kang Pringgondani Abalia wilujeng dalu wonten Bu Mandra ingkang wonten lajeng Mojoroto Kaltidu Bu Dinda wilujeng dalu lajeng Bu Saryati Waranggono ingkang wonten lajeng Gayam mboten kantun menika Pak Nasir Kang Tulungenden wilujeng dalu wonten Mama Nancy dalah Bapak Radit pidalem wonten lajeng Banjarjo Padangan selajengipun ugi kelaturaken dumateng sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi kalau dengan dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Semoga wilujeng dalugi kloteraken dumateng kadang sedaya ingkang taksih wungon ingkang katemben jejagongan katemben layeh-layeh utawi katemben menapa kemawon mugi-mugi gending saking 96,6 Bas FM saged dados jampi saya Pak Anto ingkang wonten lalat dan sawan rengel wilujeng dalu Pak Anto matur nuwun sanget dalu punika ugi tansah sedya tuhunya wiji lumantar radio Bas FM lan dalu punika ugi atur pambagyo wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Lan semoga kita laras sesrengan gending engkang sampun sumadyo engkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan. Semoga

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Sangga kelataraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM wonten lampar kali inci punika tabuh dosa langkung selikur menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Semoga mbileh telu punika badhe kintunatur utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 08190 gangsal kalih 966. Wilujeng dalu Bu Win neng kawonten Aladan Sunan Kalijaga sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

karo manis.

Bersama 6,6 Bas FM Milijeng Teluk Kelateraken Dumateng Panjenengan ingkang wonten kalau dengan teluk menika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Tapi 11 langkung 16 menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Semoga mbok pilih kalau dengan teluk menika badhe kintun atur utawi ngersakaken pamundutan saged sesambetan lumantar 08/09/06/966. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: Jawi. Bahasa FM Bekti Mering Negari.
1: Dawet Ayu Rien, mangke paripurna Dawet Ayu rabi dulur.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan tidak selalu berjalan lancar. Ada saja masalah yang membuat Anda menjadi tidak tenang. Namun, kehidupan harus terus berjalan dan Anda harus siap akan masalah-masalah lain yang akan selalu terjadi.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

Ada IG, informasi pagi yang bikin happy. Edisi siar hari Kamis Manis, Sobat 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Mulai jam 6 pagi sampai nanti usah di jam 9 pagi, barengan Belpus alias Bela Puspa. Kita nanti akan bersuka-suka, suka di hati manis di udara.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Mbak Elegi esok pagi, sobat. Mantarkan kita menit ke-32 ya, lepas dari jam 6 pagi. Mengawali hari ini dengan berdoa, dengan rasa syukur gitu ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan pastinya tetap semangat selalu barengan 96,6 Radio Nih, Bojonegoro. Informasi yang pertama, Mila mau mengajak sobat Basa FM ke Pekalongan ya. Jadi di Pekalongan ini ada 2 ekor macan tutul Jawa, Panthera pardus melas, ini nama latinnya, dan terekam kamera trap di kawasan hutan Desa Mendolo, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Keduanya memiliki variasi warna berbeda, sobat. Jadi macan tutul melanistik atau macan kumbang dan macan tutul dengan pola totol. Rekaman berdurasi sekitar 25 detik itu memperlihatkan kedua satwa melintas di jalur yang sama. Jadi macan kumbang terlihat berjalan dari arah kanan, sementara beberapa detik kemudian macan tutul bertotol muncul dari arah depan kamera dan sempat menghadap ke kamera. Nah, kamera tersebut dipasang oleh Paguyupan Petani Muda atau PPM Desa Mendolo bersama Suara Owa sekitar Juli 2026. Kemudian juga diambil di bulan Agustus 2026. Sedangkan untuk koordinator PPM Desa Mendolo, Casudi, 35 tahun, mengatakan pemasangan kamera tersebut setelah sebelumnya warga menemukan jejak dan kotoran yang diduga milik macan tutul. Sebelumnya, karena memang ditemukan jejak macan dan juga kotoran di hutan, dan setelah kemarin juga didapati adanya rekaman macan tutul itu, jadi sudah dipastikan jejak itu adalah macan, sobat. Selanjutnya, pemasangan kamera trap ini juga kegiatan rutin untuk memantau keanekaragaman hayati di hutan Desa Mendolo. Nah, lokasi pemasangan kamera jebak atau kamera trap tersebut juga dikatakan cukup jauh masuk ke kawasan hutan lindung setempat. Dan untuk di lokasi yang sama, kepala desa juga membenarkan lokasi rekaman berjarak sekitar 10 km dari permukiman warga dan masih berada di kawasan hutan lindung. Namun, jalurnya yang naik turun ini membuat perjalanan panjang, sobat. Dan diakuinya, hewan-hewan di hutan lindung, baik macan, lalu juga primata seperti owa Jawa, ini tidak pernah mendekat ke permukiman warga. Dan pihaknya juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena lokasi macan tutul ini berada jauh dari permukiman. Dan warga pastinya juga terus ikut menjaga satwa mangsa macan tutul agar rantai makanan di hutan tetap berjalan. Karena sejak tahun 2019 ini pihak desa juga telah membuat peraturan dukuh ya soal pelarangan perburuan. Nah, biasanya yang diburu ini adalah burung-burung yang bernilai ekonomi tinggi. Namun saat ini sudah tidak ada lagi, sobat. Camat Lebak Barang, Sri Handayani menambahkan, kawasan tersebut memiliki ekosistem yang masih terjaga dan masyarakat juga memiliki larangan berburu dan menembak satwa. Selain macan tutul ya, jadi kawasan hutan Mendolo ini juga menjadi habitat satwa lain, sobat, termasuk owa Jawa, dan keberadaan satwa tersebut juga masih kerap diketahui dari suaranya di dalam hutan. Untuk Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Karanganyar, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Pekalongan Timur, Purwokaryo Utomo mengatakan bahwa pihaknya ini akan meningkatkan pengamanan dan patroli untuk mengantisipasi dan juga mencegah perburuan satwa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih-lebih usai penampakan dua macan itu viral di media sosial.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Pewangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.